0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Star, kita sudah siap untuk menyuntik kamu.
2: Oh, menyuntik?
1: Takut. Menyuntik bukan sembarang suntik. Tapi ini suntik bukan sembarang suntik. Tapi. Ini adalah suntik biar moodnya Rockstar itu naik, di booster gitu.
2: Yes.
1: Apalagi ini booster tuh paling enak pakai apa coba? Es kopi. Itu best.
2: Betul. Apalagi selain ngebus biar segar ya, tentunya biar nggak ngantuk.
1: Betul. Yes. Apalagi ini zaman sekarang ya, ngopi, es kopi susu gula aren atau minuman manis yang lain lah itu. Itu tuh udah jadi rutinitas harian banyak orang. Tapi ternyata nih, dibalik kenikmatan sesaatnya itu, ada ancaman kesehatan yang sering nggak disadari. Mulai dari sugar crash sampai risiko diabetes di usia muda.
2: Makanya dari itu Rockstar, kita bakal ngajakin lo untuk bahas yang satu ini. Lo itu seberapa sering sih membutuhkan asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi lo balik lagi? Sekalian mungkin sharing-sharing minuman manis apa sih favorit lo, atau mungkin lo sudah mengurangi peminumnya gitu ya. Bisa ke WhatsApp kita di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Podcast Rockstar masih barengan kita berdua. Gimana? Kamu sudah mulai pusing karena pacar kamu mulai menuntut kamu kayak, aduh, kenapa sih sayang kamu bawa aku di tempat ini-ini mulu? Aku tuh pingin coba sesuatu yang berbeda.
1: Nah, ini pas banget untuk kamu yang mungkin merasakan itu atau kalaupun enggak, cuman ini pas banget untuk kita bisa eksplor ke tempat yang baru karena bisa memberikan experience ala Italia. Pasti di the one and only Italian Kitchen Party. Ini ada di setiap Sabtu mulai di 7:30 ya. Pasnya di the one and only Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ini bisa pas banget untuk bikin Sabtu kamu jadi makin beda.
0: Yes.
1: Dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations.
0: Iya.
1: Mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking juga ada loh. Nah, ditambah lagi dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang langsung diantarin bakalan ke meja lo, Rockstar.
0: Wow,
1: ada juga, ada juga kids corner-nya. Nah, jadi pas banget memang selengkap itu experience dan lokasi yang ditawarkan. Dan pastinya khusus untuk lo yang ngajakin anak-anak untuk Italian Kitchen Party ini. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang. Buruan deh, reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi, 0815-8532-0969. Sekalian juga bisa klik HyattRegencyBali.com. Sekali lagi klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali. Sekali lagi di at HyattRegencyBali_Bali di Instagram untuk info lengkap.
0: Yes, Rockstar, dan kita masih ngebahas tentang seberapa sering lu butuh asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi kamu tuh balik lagi. Nah, jadi ada menurut Dr. Stevie Sonia nih, dia tuh spesialis gizi di klinik ya, salah satu klinik gitu. Jadi lewat siaran langsungnya di Instagram di Kementerian Kesehatan, rasa senang sesaat setelah minum yang manis itu tuh ada penjelasannya ternyata. Namanya sugar rush. Jadi di mana glukosa yang masuk ke tubuh langsung diolah jadi energi instan dan memicu pelepasan dopamin di otak. Makanya tuh Rockstar, ada istilah habis minum yang manis mood langsung berasa naik dan gak bisa diem.
1: Karena ada dopaminnya ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi sebenarnya yang menjadi masalah besarnya adalah data survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 nemuin angka diabetes di usia 20-an udah ada di kisaran 5%.
0: Wow.
1: Dan ada yang lebih mengkhawatirkan nih. Angka pra-diabetes, kondisi gula darah mulai terganggu, udah mencapai 15% buat usia 20-30 tahun. Kalau ditarik rentang 30 tahun ke belakang, angka diabetes di usia muda ini meningkat hampir 2 kali lipat.
0: Wah, bahaya juga ya. Tapi soalnya itu kan kayak gak kerasa ya. Dan kadang tuh kalau misalnya kita sehari nongkrong sama temen terus lanjut lagi, itu bisa sampai 2-3 kali kita minum-minuman kayak gitu.
1: Iya, yes, betul-betul. Jadi memang harus diperhatikan ya. Dan pastinya kamu bisa share-share Rockstar pengalaman kamu dan tentang seberapa sering lo membutuhkan asupan minuman manis dalam seharian biar mood atau energi lo balik lagi. Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp, pastinya di 0811-380778-78. Dan langsung deh buruan ke Instagram kita di @therockylife.com.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Uman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 1.9 FM, this is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar.
1: Iya. Dia panggil aku jawab iya.
0: Oh gitu.
1: Mewakili
0: lo sendiri Rockstar ya. Dan pastinya selamat bertugas untuk lo yang mungkin saat ini di jam-jam segini udah pada mau sampai ke tempat kerja. Biasanya yes. Kalau Kak Ilma nih jam-jam segini biasanya lagi
1: udah
0: mampir.
1: Udah ngantri nasi yes. Ini nasi cumi.
0: Nasi cumi yang mahal itu kan Kak di Tuban.
1: Pokoknya kita akan ambil jokes itu sampai bertahun-tahun kemudian
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal ini ya, sesuatu yang memang kita sukain, kita enggak apa-apa tuh ngantri atau nunggu.
0: Betul.
1: Apalagi kita nunggu sampai dapat liburnya, mungkin 3 bulan kemudian baru ada libur. Ini pas banget nih Rockstar. Kalau kamu yang lagi pengen punya planning ya buat liburan atau staycation nih, kamu bisa dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta. Kalau kamu gak tahu nih, harusnya kamu tahu ya, karena dia tempatnya best banget. Lokasinya strategis, dekat kemana-mana. Kamarnya lega, rooftop dan infinity pool barnya juga best banget, ditambah sunset terbaik. Mereka juga punya Pullman Fit, Cakra 7 Spa and Salon, dan juga sangat dekat dengan pantai. Jadi kamu kepleset dikit udah pantai.
0: Tinggal ngeset dikit kayaknya.
1: Iya. Dan sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap nih, kamu bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar Rockstar. Atau kamu bisa stay dalam kurang dari 90 hari, kamu bisa dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo Save Rate. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Barnya. Buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi langsung aja booking sekarang di pullman-bali-legian-beach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
0: Dan pasti Rockstar, kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin seberapa sering sih lo membutuhkan asupan minuman manis dalam seharian biar mood atau energi lo bisa balik lagi. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi nih, menurut edukasi kesehatan dari kalangan akademisi, ini bukan berarti kita harus berhenti total dari yang manis-manis.
1: Betul.
0: Masalah utamanya bukan di situ, gelas minuman manis yang dinikmati sesekali, tapi di kebiasaan harian yang enggak terkontrol. Misalnya kopi susu manis tiap pagi, es manis, es teh manis pas makan siang, terus minuman kemasan lagi pas sore. Jadi memang seharian itu lu beberapa kali, sesuai yang you mention barusan ya, beberapa kali mengkonsumsi yang manis-manis.
1: Iya, ini contohnya di depan kita nih, minum yang manis. Ada Andre. Dan WHO sekali-sekali. Dan WHO sendiri nih Rockstar kasih rekomendasi batas aman, yaitu konsumsi gula tambahan maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari buat orang dewasa. Dan menurut penjelasan medisnya nih, kalau kebiasaan minum manis ini terus berulang, tubuh jadi harus kerja ekstra keras produksi insulin. Dan dalam jangka panjang ini yang bisa memicu resistensi insulin, salah satu jalur utama menuju diabetes tipe 2. Jadi yang muncul setelahnya adalah soal kesadaran, bukan soal panteng total ya Rockstar, tapi soal gimana kamu ngatur frekuensi dan porsinya.
0: Yes. Benar-benar menarik banget ya. Bisa kamu sharing-sharing seberapa sering sih kamu minum minuman manis, atau kamu apakah kamu sekarang udah mulai menguranginya ya? Macam kita Rockstar, Yuyu sendiri mungkin bisa sharing, kamu udah ngurangin-ngurangin banget.
1: Iya, aku ngurangin. Aku benar-benar cutting sugar sih. Cuman memang kesini tuh aku sudah mulai kayak coba lagi yang manis-manis sedikit lah setidaknya. Kenapa? Karena kadang kalau kita sama sekali nggak masukin gula dalam tubuh kita tuh jadi lemas gitu loh, wet.
0: Yes, ternyata.
1: Dan itu jadi buat kita gampang sakit. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan nggak baik lah.
0: Betul. Nah itu versi Yuyu. Saatnya kita nunggu versi kamu Rockstar. Kalian di sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockylife.bali.

0: Rockstar, itu tadi kita kan lagi ngebahas yang manis-manis ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Makanya kita harus banget hidupnya harus balance lah gitu. Wellness ya, balance. Setidaknya kalau kamu yang belum pernah mulai, kamu pengen mulai biar itu tidak terlihat begitu kayak aduh gak suka, nanti makanannya gak enak, pengalamannya gak enak. Kayaknya kamu wajib nyobain pengalaman ini deh.
1: Betul,
0: ya
1: betul
0: kan? Siapa tahu bisa jadi membuka pikiran dan membuka pola hidup yang baru.
1: Yes, betul Kak, karena benar-benar akan membuka dan memperkenalkan kamu dengan pola hidup yang lebih sehat, Rockstar. Bayangin aja, makanan kamu makan udah dikurasi langsung sama chef dan ahlinya, sehingga benar-benar makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu itu ya makanan yang udah sehat.
0: Betul.
1: Karena di Prego Wellness and Brunch, lo akan mendapatkan brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungkan dengan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Pasnya di hari Minggu 20 September 2026, mulainya di jam 11 siang di The One and Only Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nih, sesinya akan dimulai dengan sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil lo bisa nikmatin dan ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantainya. Buruan cek info lengkapnya sekarang juga di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.
0: Yes, Rockstar, dan topik kita tentang seberapa sering kamu butuh asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi kamu balik lagi, itu kita udah selesai ya. Tapi kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Intinya ini, Rockstar, minum yang manis-manis emang bikin happy, tapi membatasi asupan gula harian itu penting banget ya buat investasi kesehatan.
1: Betul, betul. Itu yang terpenting. Kalau you tadi udah sharing, kalau gue mungkin sedikit sharing juga, Rockstar, tentang apakah gue sekarang udah mulai mengurangi. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling aku lakukan sekarang adalah mengganti minuman manis dengan air.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Yes, yes, yes.
0: Oh iya, kemarin itu pagi itu, minum apa ya?
1: Kopi. itu kopi no sugar loh yang minum. Jadi memang cutting sugar karena emang ada temanku yang influence aku untuk lo cocoknya yang ini biar emang mengurangi manis, biar tetap dapat kopi yang enak juga. Dan kopi pun aku setiap hari kok.
0: Iya deh. Soalnya hari ini godaannya kuat banget ya, Rockstar.
1: Betul, betul.
0: Kita lagi ngebahas ini dan dua orang ini lagi minum yang manis-manis di depan kita ya.
1: Bayangkan, topik kita tentang mengurangi manis.
0: Iya.
1: Tapi si Aurel ini lagi minum manis.
0: Iya.
1: Kurang-kurangin ya, De Aurel ya.
0: Iya.
1: Dan masih, Rockstar, kamu masih bisa stick around sampai jam 10 ya.
0: Yes.
1: Untuk dengerin lagu lo favorit kamu. Pastinya di The One and Only 87 Pirate FM, The Rockin' Life, Bali. Bali.

0: today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel.

0: memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hot Dog Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: nganggur, pengen untuk gak kerja. Tapi jangan sampai gitu, Rockstar.
1: Jangan.
0: Karena kerja itu adalah bagian dari kehidupan. Ibadah.
1: Oh, ibadah.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Oh, betul. Betul. Oke, Rockstar, ini pas banget untuk lo yang suka banget tantangan. Ayo,
1: ayo.
0: Berinanlah sama yang satu ini.
1: Apalagi kamu bukan hanya suka tantangan, tapi juga suka eksplorasi, kenalan dengan orang baru. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, content dan branding, punya sales experience is a plus. Diutamakan Bali based ya. Kalau itu adalah kamu atau mungkin kenalan kamu, bisa kirim CV dan lamaran ke direct message kita di Instagram @therockinglife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa via Instagram di @therockinglife.bali atau ke email ke bali@therockinglife.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kehidupan, Lifestyle, and Entertainment Media.
1: Hah, kamu siapa? Aku siapa? Oh,
0: itu lebih ke lupa jati diri deh gue rasa, Rockstar. Tujuannya bukan ya, nanya.
1: Soalnya nih Rockstar, kita tuh baru scrolling kan. Terus kita nemu satu artikel yang bilang sering lupa dan ngomong gak nyambung itu ternyata tanda lagi butuh liburan.
0: Jujur. Gue ngerasa iya.
1: Kenapa?
0: karena gue rasa sekarang omongan gue udah mulai berputar-putar dan ya? Aneh kayak ini. Aneh
1: gua
0: ya?
1: Ngomong apa? Kadang udah ngomong gitu kan, terus kalau misalnya ditanya lagi, maksudnya apa? Hah, tadi emang gua ngomong apa?
0: Itu lebih ke linglung gak sih sebenarnya gak sih?
1: Itu lebih ke linglung dan lebih ke ini sih, selain butuh hiburan dan liburan, butuh duit kayaknya itu ya, sih kataku. Aduh.
0: Butuh liburan, butuh duit, memang berat ya hidup ini.
1: Berat ya. Aduh. Tapi gimana ya Rockstar, namanya juga kehidupan ya. Kadang haha, kadang hihi, kadang huuuu. Kalau kamu gimana nih Rockstar? Sering gak sih akhir-akhir ini lupa sama sesuatu? Kalau memang kamu lagi merasa momen itu, kayaknya kamu memang butuh liburan deh.
0: Ayo deh, liburan deh. Ayo.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, Rockstar, ini tuh udah di jam-jam penghujung ya sebenarnya. Tapi kita juga gak mau kalau di ujung-ujung waktu sebelum liburan itu tuh gak punya planning yang jelas. Aku tuh sekarang kalau harus punya planning tuh yang jelas, yang bermanfaat, yang bermartabat gitu.
1: Kamu lipet loh dia loh. Barusan kan kita abis bahas sering lupa ngomong, kelupaan. Itu artinya tanda butuh liburan. Ini kayaknya kamu butuh liburan juga, yuk, untuk dapetin wellness experience yang paling beda pasti di the one and only at Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Lewat Prego Wellness Sunday Brunch di hari Minggu 20 September 2026.
0: Yes.
1: Mulai dari jam 11 siang. Bayangin Rockstar, kali ini lo bakalan dapetin brunch yang paling otentik ala Italia.
0: Wow.
1: Terbaik pastinya di Nusa Dua yang digabungkan dengan wellness culture ala the Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang pastinya udah dikurasi langsung secara khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil lo bisa ikutan nih dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Keseluruhan Prego Wellness Sunday Brunch bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai.
0: Wow, worth it banget.
1: Betul-betul. Untuk experience yang lengkap dalam satu hari itu, cek buruan info lengkapnya sekarang juga pastinya di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: GMHS
1: bareng kita ya. Dan sayangnya Rockstar karena udah jam 10, which is artinya kita harus mempamit dulu ya. Dan pastinya thank you untuk lo yang udah selalu stick around, setia nemenin kita di GMHR Rockstar. Tenang aja, pastinya kita akan balik terus setiap hari untuk kamu di Senin sampai Jumat dengan topik-topik seru.
0: Betul, dengan lagu-lagu yang asik.
1: Di jam berapa, Yuyu?
0: Di jam 7 sampai 10, Weda.
1: 7 sampai 10 ya, Rockstar ya. Dan thank you untuk lo yang udah joinan, yang requestan sama kita, yang mungkin belum kita bisa bacain satu-satu, tapi pasti selalu kita tampung dalam hati, Rockstar. Pastikan kamu untuk selalu joinan sama kita. Besok dan besok seterusnya.
0: Jadi kalau begitu, Yu Madeline pamit.
1: Hari Weda ikutan pamit deh ya.
0: And have a rocking
1: day.
0: Bye.
1: Bye-bye, Rockstar.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpeak Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: 5, 6, 3, 1.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah

0: di mobil. Bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM, this is your number one Australian entertainment media, The Rock in Life Bali. Satu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar, apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: banyak bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

network number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. It's been a long-

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rockin' Life.
3: In sama Poinnet FM, this is Rock Life Bali where everyone is rockstar. Apa kabar rockstar? Hari ini di hari Rabu ya. Dan ya, yes, yang pasti hari Rabu ini biasanya adalah waktu-waktu genting ya rockstar. Karena masih jauh dari weekend, tapi juga sudah cukup jauh juga dari Senin ya rockstar. Di tengah-tengah dia. Dan yang pasti udah ada Gaby Jensen untuk temenin kalian 3 jam ke depan di Drive and Jive buat bikin sorenya jadi lebih chill lagi. So langsung aja kita mulai yuk. Let's start driving your heart, driving your soul.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: 107.8 di sisi Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Selain pantainya yang indah, terus juga makanan-makanan kulinernya yang mantep-mantep banget, Bali tidak boleh dilewatkan dengan boreh alias resep herbal ini yang datangnya dari berbagai rempah-rempah ala Bali rockstar. Jadi kalau misalnya kalian nih penasaran, pengen tahu boreh lebih lanjut, bahkan pengen ngerasain langsung gimana sih cara bikin boreh, ini nih bisa banget rockstar ke Prego Wellness Sunday Brunch hari Minggu tanggal 20 September 2026, start dari jam 11 siang di Prego at Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua akan digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Jadi namanya adalah Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Zita Draporial di Wellness Studio, dilanjutin lagi dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari ratatouille, terus juga kita bisa ikutan dalam Balinese boreh making experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Ya, macam-macam banget makanan-makanannya ya rockstar. Ada cipria salad, insalata caprese, in cavolata toscana, dan masih banyak lagi. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan pantai. Cek info lengkapnya sekarang di Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi di at Prego Bali dan at Westin Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Oke, rockstar, ini berita dikutip dari nme.com. Datang dari Sydney Sweeney yang mendapatkan kritik setelah menjadi model iklan untuk situs taruhan Novik. Jadi dalam iklan yang dirilis secara digital, Sydney Sweeney ini terlihat telanjang dan bagian tubuhnya hanya ditutupi beberapa alat olahraga aja, rockstar. Beberapa atlet mengkritiknya dengan bilang lebih menjual tubuhnya dibandingkan menunjukkan semangat olahraga yang alat-alatnya dipajang dalam iklan. Sedangkan Sydney Sweeney sendiri bilang kalau dia nggak ada bedanya dengan atlet olahraga yang dulu pernah melakukan pose sama untuk banyak majalah olahraga. Dan nggak cuma itu aja, beberapa fans juga bilang kalau Sydney Sweeney ini nggak salah sama sekali, karena memang situs yang memakainya sebagai model juga adalah situs taruhan pertandingan olahraga. Aduh, untung kamu bukan warga Indonesia ya, Sydney. Kalau jadi warga Indonesia bakalan habis kamu dikulitin. Well, siapalah kita untuk menjudge ya, rockstar. Yang pasti semoga Sydney tidak kena mental atas hujatan-hujatan yang pastinya datang. Semangat ya, Sydney. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: it is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

guys, ako po niyan, Evan. This is Rock in Life Valley, where everyone is a rock star. Mindfulness, kalau kata yang sekarang lagi viral, ya kan? Mindfulness di tengah bad news. Nah, emang rockstar kita harus punya mindfulness ya. Tapi memang banyak hal yang akhirnya bikin kita tuh jadi susah untuk berpikir positif, jadi susah untuk mindful gitu kan ya. That's why mungkin perlu momentum-momentum khusus nih untuk membuat kita jadi lebih mindfulness lagi, rockstar. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin dengan datang ke tempat-tempat yang memang menyajikan wellness. Nah, rockstar, kalau misalnya kalian nih ngerasa kayaknya butuh nih gue, ini bisa datang ke The Western Resort Nusa Dua Bali, tepatnya hari Minggu, tanggal 20 September 2026, start dari jam 11 siang, karena lagi ada Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at The Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua, digabungin dengan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali, untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi kita akan memulai sesi sound healing dulu sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Habis itu kita akan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mau apa? Mau cipaya salad ada, insalata caprese ada, incavolata toscana ada, sampai mixed vegetable ratatouille juga ada. Sambil kita juga bisa ikutan dalam Balinese Bore Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan pantai. Cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan @WestinBali.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Rockstar, lagu yang akan kita bahas di Throwback hari ini adalah SWV atau Sisters With Voice dengan judul Week. Nah, lagunya tuh diambil dari album debut mereka, It's About Time, yang dirilis tahun 1992. Dan uniknya, lagu Week awalnya tuh gak dibuat produser, komposer Brian Alexander Morgan untuk SWV, tapi malah untuk penyanyi solo laki-laki, yaitu Charlie Wilson. Tapi karena Charlie Wilson memang merasa kurang cocok, akhirnya lagunya diberikan ke SWV, dan vokalis Coco merasa kesulitan mengikuti arahan Brian Alexander Morgan saat menyanyikan bagian awal lagu. Nah, lebih hebatnya lagi, lagu Week ini masuk dalam posisi 72 dalam daftar 100 Greatest Girl Group Songs of All Time. So, langsung saja kita dengarkan. Ini dia SWV dengan

0: 104.9 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is rockstar. Siapa sih yang ngerasa kalau kerjaan juga gak banyak-banyak amat, ya kan? Terus juga istirahat cukup, tapi masih suka ngerasa capek, rockstar. Nah, mungkin ada beberapa hal yang di luar dari pekerjaan, di luar dari rutinitas, yang bikin kalian tuh jadi stuck gitu ya, rockstar. Nah, mungkin nih juga perlu nih untuk rockstar keluarkan lagi gitu ya. Caranya gimana? Caranya mungkin dengan ikutan Prego Wellness Sunday Brunch Rockstar. Hari Minggu 20 September 2026 start dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena kali ini brunchnya itu autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, kita tuh akan mulai dengan sesi sound healing nanti sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Abis itu lanjut menikmati brunchnya dengan menu khas Italia yang udah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata capris, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita juga bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience sama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol, ada juga akses ke semua pool dan pantai. Dan kalau rockstar pengen tahu info lengkapnya, bisa cek di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Rockstar, dalam hubungan tuh ada banyak banget ya istilah baru yang kadang bikin kita tuh jadi bingung. Ini artinya tuh apa ya? Atau ini tuh sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Seperti yang dalam beberapa tahun belakangan cukup ramai ini adalah bare minimum, dimana dalam pengertiannya adalah hal-hal simple yang dianggap harus ada dalam satu hubungan, tapi bukan perlakuan biasa-biasa aja nih, rockstar. Nah, bingung kan? Makanya kita akan bahas sore hari ini, rockstar, dengan pertanyaan nih, punya bare minimum dalam hubungan gak sih kalian? Dan apa nih bare minimum dalam hubungan kalian sama pasangan? Boleh sharing sekaligus request lagu, WhatsApp aja di 0811 3807878, telepon di 750205, mention langsung di @therockinlife.bali di sosial media.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, 7.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone, it's a rockstar. Ayo, kalian punya gak nih bare minimum ke pasangan kalian nih rockstar? Agar menjadi hubungan yang menurut kalian tuh, apa ya, ideal gitu. Nah, kalau dari urbandictionary.com disebutkan, ada beberapa hal yang masuk dalam perlakuan bare minimum. Yang pertama adalah membalas pesan dengan wajar. Terus juga kasih kabar kalau pas sibuk, terus harus menepati janji, mendengarkan saat pasangan bercerita, dan bukan adu nasib. Terus juga harus punya boundaries ya rockstar, dan gak langsung menyerang ketika cemburu, dan menunjukkan effort ketika mempertahankan hubungan. Tapi banyak juga ya yang bilang kalau bare minimum orang itu beda-beda, tergantung siapanya dan pengaruh lingkungannya. Ada yang bilang kalau bare minimum seseorang itu terpengaruh dari apa yang dilihatnya dari orang tuanya, dan akan semakin berkembang saat temannya punya kebiasaan atau punya standar baru dalam mencari pasangan. Ya sebenarnya wajar-wajar aja ya rockstar. Kalau kalian nih gimana? Punya gak bare minimum dalam hubungan? Dan apa nih bare minimum dalam hubungan kalian sama pasangan kalian? Boleh sharing ke kita lewat WhatsApp dan juga request lagu di 0811-3807878, telepon di 750205, boleh juga mention langsung di @therockinlife.bali di sosial media kita.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Oh boy.

0: 107.8 FM. This is the Rocket Life Bali, where everyone it's a rockstar. Yes, balik lagi ya rockstar. Kita lagi membahas istilah bare minimum di hubungan pasangan gitu ya. Nah, kalau kalian nih gimana nih? Bare minimum tuh sebenarnya banyak apa enggak sih? Nah, uniknya bare minimum untuk kita bisa jadi adalah hal yang butuh effort ya untuk orang lain. Karena sebenarnya menurut psikolog, orang tuh butuh mengerti kewajiban hidup orang lain, barulah bisa menentukan bare minimum atau kewajaran dalam hubungannya. Tapi sayangnya nih, dalam perkembangan sosial, bare minimum tuh menuntut patokan pribadi malah dianggap sebagai prestasi sebagian orang rockstar. Jadi secara gak langsung tuh dipamerkan gitu, mulai dari kasih hadiah, sampai ngajak liburan, atau yang bikin orang lain tuh menganggap itu sebagai hal yang wajar dan menuntut pasangannya melakukan hal yang sama. Padahal ya gak semua orang ya bisa melakukan hal yang sama, karena balik lagi menyesuaikan sama keadaan, kemampuan ekonomi, juga waktunya rockstar. Nah, dari sini juga muncul lah istilah standar TikTok yang menurut orang adalah bare minimum egois yang diajukan ke pasangan, dan bikin orang malah jadi susah mendapatkan pasangan ya rockstar. Banyak banget makin kesini nih rockstar. Punya bare minimum gak sih kalau kalian nih dalam hubungan? Boleh dong kasih tahu ke kita ya kan, apa nih bare minimumnya. Sekalian request lagu juga boleh di 0811 3807878, telepon di 750205, mention sosial media kita di @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Sabu Bonet FM, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Ayo, jadi biar minimumnya menurut kalian tuh perlu apa enggak sih dalam hubungan rockstar? Atau ya udahlah jalanin aja, penting sama-sama nyaman dulu aja. Well, balik lagi ya ke orang, pasti punya alasan kenapa menciptakan bare minimum ke hubungannya. Kita mulai dengan jangan menormalisasi keegoisan standar kita dulu aja. Sesuaikan juga dengan siapa yang kita punya, atau ya kita harus tahu diri juga gitu ya. Lo masang bare minimum, emang lo udah oke banget? Well, yang jelas setiap orang punya haknya masing-masing ya rockstar untuk mempunyai bare minimum atau enggak. Yang jelas kalau kerjaan baru tuh ada gitu ya rules-nya. Kalau misalnya mau gabung jadi tim account eksekutif kita, tenang aja rockstar ya, bare minimumnya aman kok. Yang jelas kalau misalnya kalian nih emang suka ngobrol sama orang, terus juga mungkin suka berinteraksi sama orang, dealing sesuatu, ini boleh nih ikutan jadi account eksekutif. Syaratnya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, dan itu diutamakan Bali base. Kirim aja yuk CV-nya sama lamaran ke direct message Instagram @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is rockstar. Semua orang tuh akan gila ketika ketemu sama family ya. Gila dalam artian jadi apa adanya, jadi diri sendiri. Bisa apa ya, bisa bebas gitu untuk berekspresi ya kan, kalau sama keluarga. Nah makanya kalau punya keluarga yang seru, asik, bisa mengekspresikan diri ya kan, ini cocok nih untuk ajakin ke Bottomless Family Seaside Brunch. Jadi setiap hari Minggu, start dari jam 11 siang sampai 3 sore di Roosters Beach Club, Pandawa Beach. Ini kita bisa menikmati weekend dan pemandangan Pantai Pandawa. Bisa langsung cobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Karena Roosters Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu, start dari jam 11 siang sampai 3 sore. Ini akan menemani kita dengan live DJ dan juga saksofonis, Kids Corner juga untuk anak-anak, dan gabung dalam Family Warm Party start dari jam 4 sore. Brunch bisa dinikmati dengan Rp555.000 plus-plus per orang, dan cukup menambahkan Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol, atau bisa upgrade nih jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan juga paket minuman spesial. Udah gitu, tiap hari itu kita juga bisa nikmatin yang namanya happy hour terlama dari jam 12 siang sampai 7 malam dengan buy 2 get 1 cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
5: Terus, yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
5: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
5: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Hey, it's a component FM. This is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Seneng deh kalau ada orang tuh yang perhatian banget ke kita dalam hal kesehatan, dalam hal wellness, ya kan? Dan yang pasti, kalau misalnya rockstar emang perlu booster gitu ya, untuk wellnessnya rockstar, itu bisa banget ke Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mempersembahkan Celebrate Wellness dengan tema Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di Bali International Convention Center, dan ini adalah pengalaman satu hari penuh inspirasi dan juga wellness. Karena ada berbagai kegiatan yang bisa diikutin, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is and Chok Sara, terus juga ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Health Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial and Chef Rafil Siddiq, Wellness Talk with Chris Abeid and Dr. Jitendra Pohrial, dan juga ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day access bisa kita dapetin dengan Rp500.000, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafil, dan juga ada Dr. Jitendra Pohrial, Lucky Draw, and Wellness Bazaar. Dan bisa ngedapetin early bird over diskon 10% sampai 6 September 2026. Info lengkap cek aja sosial media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, no need to be nervous.
0: Okay, jadi hari ini recommended movie kita judulnya adalah The Gray Man. Ceritanya tentang narapidana, namanya adalah Cord Gantry, yang direkrut CIA dalam program Sierra dan kembali menjadi agen pembunuh paling ditakuti di CIA. Masalahnya dimulai saat Cord Gantry ini dikirim untuk menjalankan misi di Bangkok dan menemukan informasi yang berhubungan dengan sisi gelap dari CIA. Dari sini, Cord Gantry yang punya nama rahasia Sierra 6 malah jadi buruan, dan agen bernama Lloyd Hansen untuk memburunya dengan berbagai cara. Gak cuman itu, Six pun juga ketemu nih sama perempuan namanya adalah Dani Miranda, yang akhirnya membantu Six untuk melawan CIA sekaligus mencari siapa yang sebenarnya membuat konspirasi ini. So langsung aja tonton The Gray Man yang sudah tayang di Netflix. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Hey, someone pointed at FM, this is Rock and Life Bali, where everyone it's a rock star. Mindfulness, kalau kata yang sekarang lagi viral ya kan, mindfulness di tengah bad news. Nah, emang rockstar kita harus punya mindfulness ya. Tapi memang banyak hal yang akhirnya bikin kita tuh jadi susah untuk berpikir positif, jadi susah untuk mindful gitu kan ya. That's why mungkin perlu momentum-momentum khusus nih untuk membuat kita jadi lebih mindfulness lagi, rockstar. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin dengan datang ke tempat-tempat yang memang menyajikan wellness. Nah, rockstar, kalau misalnya kalian nih ngerasa kayaknya butuh nih gue, ini bisa datang ke The Western Resort Nusa Dua Bali, tepatnya hari Minggu tanggal 20 September 2026 start dari jam 11 siang, karena lagi ada Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at The Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin dengan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi kita akan memulai sesi sound healing dulu sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Abis itu kita akan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mau apa? Mau chickpea salad ada, insalata caprese ada, incavolata toscana ada, sampai mixed vegetable ratatouille juga ada. Sambil kita juga bisa ikutan dalam Balinese Bore Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan pantai. Cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan @WestinBali.

0: sudah 3 jam ditemenin sama Gary Jensen di Drive and Drive. Dan terima kasih untuk yang sudah ikutan gabung dengan topik kita tentang bare minimum pasangan. Terus juga terima kasih untuk Dana Suwardana as a producer, terus juga operator yang bertugas. Kalau gitu Gary Jensen pamit undur diri. Thank you so much dan semoga hari Rabu kalian menyenangkan. So Gary Jensen pamit, have a rocking day. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving J.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Oh boy.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: Yes, good morning Rockstar. Aduh, ini aku kecepetan ya daripada batch-nya. Gak apa-apa, komputernya juga bisa nge-lag ya. Karena pagi-pagi udah disuruh kerja, ayo kita harus sadar. Dan gimana Weda hari ini tidurnya?
3: Jujur. Penuh bintang ya.
2: Penuh bintang.
3: Karena kemarin gue habis baru ambil piala Rockstar.
2: Wih.
3: Dari lomba-lomba yang kemarin gue ikutin dan akhirnya sangat menyenangkan. Karena gitu aja sih, gue nggak tahu alasannya karena apa ya, yang penting udah menang gitu aja kali.
2: Penting katanya kalau udah menang Weda mau bawa kita tour ya.
3: Iya tour keliling Hard Rock.
2: Keren sih lumayan. Daripada enggak sama sekali ya.
3: Betul.
2: Dan pastinya kamu Rockstar, gimana hari ini? Semoga hari ini berjalan dengan manis ya, karena di hari Kamis biasa kalau kata Weda begitu.
3: Kamis yang manis. Dan semoga juga yang lagi di jalan sekarang hati-hatilah ya kamu. Karena kalau barusan lu berangkatnya aman di jalan.
2: Aman. Iya.
3: Gue jujur barusan cukup padat karena gue OTW-nya telat. Jadi barusan telatnya berapa menit ya OTW-nya ya? Telatnya 5 menit lah.
2: 5 menit ya.
3: Jadinya kayak berdampak loh 5 menit tuh.
2: Benar, setuju. Sekarang tuh kalau misalnya lewat kayak 2 menit 3 menit aja tuh kayak udah beda gitu. Arusnya udah beda.
3: Kalau
2: gitu.
3: Gue biasanya kan lebih awal 5 menit dari biasanya. Itu dari hari ini maksudnya. Itu tuh udah benar-benar lowong, aman. Barusan udah mulai agak rame dan ya udahlah ya, nasib namanya.
2: Dan masih gimana ya?
3: Nemenin lo selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai 10 ini.
2: Yes.
3: Di The One and Only GMR. Good morning.
2: Happy Rockstar. Yes. You Madeline.
3: And Harry Weda.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: pokoknya lagunya Tulus. Terus apa lagi ya, Leodra itu tuh Nadine juga suka.
1: Sebenarnya kalau ngomongin lagu ini banyak harapan sebenarnya biar kita itu bisa lebih improve. Karena banyak banget ketika kita patah hati, ketika kita sedih, pasti ada banyak cara yang diberikan oleh orang lain ataupun saran-saran mungkin ya. Kalau mungkin lo lagi sedih, saran apa yang paling lo sukain?
0: Kalau aku ya, mungkin saran yang paling aku sukain adalah pergi ke sebuah tempat, nyobain makanan-makanan yang belum pernah aku coba, atau experience baru lah yang belum pernah aku cobain, kayak gitu.
1: Nah, sebenarnya jawaban Yuyu ini, Rockstar, bisa gue rangkum bersama-sama, dan kita bisa sama-sama datang ke sini karena bener-bener akan memberikan lo experience yang baru dan sangat komplit lewat Prego Wellness Sunday Brunch. Ini di Minggu 20 September 2026, which is di hari Minggu ini ya.
0: Yes.
1: Mulainya di jam 11 siang, pastinya di The One and Only at Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Ada apa aja itu, Weda?
1: Nah, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness nature culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, sesuai yang Yuyu barusan tanya ya, apa aja sih ada di sana? Nah, banyak banget aktivitinya nih. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Kemudian dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus nih sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, selengkap itu, Rockstar. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa lu nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantainya. Menarik banget kan? Benar-benar experience wellness yang baru buat kita semua. Buruan deh cek info lengkapnya sekarang juga di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan juga @westinbali.
2: Heat it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM.

0: Keduanya bernama Kadek Sayoga dan Putu Pramana hilang kontak saat menyeberang menuju Kalimantan untuk mengangkut sarana upacara. Pihak keluarga bersama pemerintah desa setempat masih menunggu konfirmasi resmi dari tim penyelamat sembari berharap kedua korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. This is Heri Weda.
1: This is Yu Madeline.
0: For the Rocky Life Bali.
1: Newsroom.
2: GMHR. Only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: kamu pasti masih di H1 FM. This is Drokile Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ini yes. Paru-paru ya?
1: Iya, hati dan paru-paru. Hati dan paru-paru dari lomba sihir. Lagunya bagus ya, Rockstar. Intinya tuh kayak kadang kamu tuh harus apa ya, menentukan pilihanmu sendiri gitu loh. Enggak melulu kamu harus dengerin saran orang, boleh, tapi kayak jangan buat itu tuh jadi membebani kamu. Sama nih, itu sering banget terjadi sama ketika kamu lagi ingin milih venue nih, entah itu untuk pernikahan atau acara-acara gitu. Kayak kamu udah serik banget sama satu venue ini, tapi mau gak mau kamu harus mengalah untuk ngikutin suara-suara yang lain.
0: Jujur kalau milih yang tepat itu memang sulit. Tapi yang satu ini udah pasti tepat.
1: Udah tepat pasti banget ya? Udah pasti banget. Apalagi ini buat kamu nih, Rockstar, yang lagi mencari tempat untuk celebration, wedding atau event. Sekarang ada destinasi kece yang di Jimbaran nih ya. Namanya Swarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Jadi mereka tuh punya luas total 6.800 meter persegi. Terus Swarga Garden ini tuh bisa menampung tamu sampai 1.250 orang.
0: Wow. Banyak ya, banyak.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak banget, dan untuk berbagai kebutuhan kamu, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product lunch sampai ke MICE. Dan Swarga Garden sendiri tuh terbagi jadi beberapa area, diantaranya nih, Rockstar, ada The Bayan Court, ada lawn, ada pavilion dan waterfall area yang estetik juga dramatis.
0: Terus ada teman lagi?
1: Ada, yang pastinya ini berlokasi di tengah Jimbaran ya.
0: Wow.
1: Pokoknya dekat kemana-mana dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali.
0: Yes.
1: Ini Swarga Garden pilihan tepat deh buat event apapun yang pingin kamu buat di sana. Buat yang kepo dan lain-lain, langsung aja cek info lengkapnya sekarang di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815 5717607 buat dapetin penawaran terbaik sekarang ya, Rockstar. Langsung aja ke Instagramnya di @swargagarden atau hubungin di WhatsApp 0815 5717607.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya, berita public figure.
0: Ya, Rockstar, ini ada kabar bagus ya. Yang kali ini kita kedatangan My Chemical Romance, yang katanya udah menyiapkan nih album penuh baru saat dia tampil di San Antonio, Texas. Seperti dilaporkan Entertainment Weekly.
1: Jadi vokalisnya yaitu Gerard Way itu udah konfirmasi, pokoknya seluruh personel udah sepakat buat menggarap album kelima. Setelah kemarin mereka sempat ngalamin masa duka ya, meninggalnya produser yaitu sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penuh penggemar. Jadi mereka ingin comeback untuk albumnya ini.
0: Seru banget. Dan pengumuman proyek album studio pertama dalam 15 tahun terakhir ini disampaikan di sela tur dunia mereka menjelang peluncuran album edisi spesial dan rangkaian konser di Asia hingga November mendatang. Seru ya?
1: Seru banget.
0: Berarti 15 tahun udah vakum, akhirnya balik lagi.
1: Pasti excited banget ya, Rockstar. Jadi kita doain lah yang terbaik untuk MCR ini ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107.8 FM. This is the Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Tones and I, Dance Monkey.
1: Lagu ini jadi ngingetin sama tahun-tahun berapa sih, yuk?
0: Tahun berapa 2000, ya ini ya?
1: 2000-an kali ya? Gak tau deh, pokoknya sebelum COVID gitu gak sih?
0: Sebelum COVID iya. Kayaknya
1: ya. Pokoknya ngingetin lagu ini emang asik untuk bisa joget-joget bareng. Untuk bisa sing along. Barusan di salah satu lagu ini, Yuyo nih nyanyi, coba kau nyanyi. Aduh, bisa-bisanya.
0: Yang penting usaha dulu ya.
1: Disimpan
0: kan?
1: Deh suaranya, jadi deh rockstar ya. Dan yang satu ini juga harus kamu simpan menjadi wishlist kamu, bucket list kamu. Karena di Minggu 20 September 2026, mulainya di jam 11 siang nih, ada Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, jadi lu, kalau lu nanya-nanya, ini kegiatannya apa sih gitu ya? Kali ini benar-benar indah banget, luar biasa banget, karena menggabungkan brunch autentik Italia yang terbaik di Nusa Dua, yang digabungkan dengan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Ini sesinya banyak banget, dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Terus, dilanjutkan lo dapat menikmati nih brunch dengan menu khas Italia yang pasti ada dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Beruan deh, keseruan selengkap ini di Prego Wellness Sunday Brunch bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantai. Cek info lengkapnya sekarang juga pastinya di the one and only at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard
0: Rock
2: FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, udah saatnya kita buat nambahin list playlist kamu nih Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngomongin dari Korea. Asik.
1: Korea? Ngomongin orang Koreanya?
0: Iya, ada Jisoo.
1: Ada Jisoo.
0: Ada Jisoo dari Blackpink. Jadi Jisoo ini baru ngeluarin single solo berbahasa Inggris ya, yang terbaru. Itu dia rilis di 4 September 2026 kemarin yang judulnya Click. Dan dia rilis di bawah naungan agensinya sendiri yaitu Blissoo dan berkolaborasi dengan Warner Records. Jadi untuk genrenya sendiri, Jisoo mengusung genre dance pop yang dinamis dengan melodi yang catchy papanya.
1: Jujur yuk, gue udah sempat dengar lagu ini dan menjadi menurut gue salah satu lagu terbaik Jisoo sih. Dan ngomongin tentang lagu ini juga ya, ini menceritakan tentang tarikan emosional dan chemistry yang kuat antara dua orang dari latar belakang berbeda. Meski logika menyarankan untuk tetap berteman agar tidak terluka, tarikan batin di antara keduanya terasa begitu alami hingga mereka klik tanpa perlu banyak penjelasan. Artinya gitu. Langsung aja deh Rockstar, kita puterin untuk kamu biar kamu keklik tersentuh sama Jisoo lewat
0: Klik.